Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Ngiyabonga ke ngiyabonga sibonge laphayana kushenge ehamba nokhola wase ushenge osehlala inkosi ihamba nokhola ngempela ke nje bathi uNikodima ngithemba ke mnanelo ukuthi usethokozile ubingelelwa yimi ke isikhalo sethu zomhlanganiso ohlaba kaDokotela nawe ke hlanganisa nesakho sihlobo bathi Yesu esihlahle sakhula singanisana sakhula zona sadlula zona ezaniselwe kusazoba mnandi kube njeya ke mnaleli wena hlala nathi nathi sihlale nawe kuwona umsakazo wakho othanda na kakhulu uMkungundovu othola lapha yana ke 107.6 FM asimambe lapha bathu baleli ba bathu umbhobho uyatsheka.

sangana masitela phansi 17 kwamashikempela ke nje zithini insizwa awunansi nansi insizwa usigwebo sentambo uthi ingoma yangempela.